Ya, 89,4 FM suara sendiri. Kita lanjut lagi ya untuk Rock and Breakfast pagi hari ini. Yang pasnya juga yang sudah request single-single dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya, nanti di menit 8.30 akan hadir untuk Anda. Semangat pagi kembali saya ucapkan untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Semangat semuanya. Ya, pecinta suara sendiri, ratusan warga memadati wantilan serbaguna Pasar Yatnya Blabatu Kabupaten Gianyar pada minggu kemarin untuk mengikuti bakti sosial operasi katarak nasional yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Wilayah Bali. Mereka datang dari berbagai wilayah di Bali. Salah seorang warga Imade Surarta asal Banjarpande Desa Blabatu mengaku datang untuk memeriksakan kondisi matanya setelah penglihatannya mulai kabur saat membaca. Dan operasi katarak ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat pendatang yang tidak memiliki BPJS kesehatan. Mereka bahkan datang Denpasar agar bisa menjalani operasi secara gratis. Ketua Perdami Bali, Dr. Cokorda Isri Deviani P, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari Bulan Bakti Perdami kedua yang digelar serentak secara nasional dalam rangka Hari Bakti Perdami ke-62. Di Gianyar, panitia menargetkan dapat menjaring sekitar 200 peserta untuk menjalani pemeriksaan mata. Dan dari hasil screening, sekitar 20 pasien diproyeksikan memenuhi syarat menjalani operasi katarak. Ketua Panitia Bakti Sosial Dr. Cynthia Dewi M. menjelaskan peserta yang dinyatakan layak itu akan menjalani operasi sesuai dengan indikasi medis dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Menurut Dr. Cokorda, kesadaran masyarakat Bali terhadap kesehatan mata saat ini tergolong baik. Masyarakat dinilai tidak lagi menunggu kondisi parah sebelum memeriksakan mata, melainkan langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan saat mulai merasakan gangguan. Dan ia juga menyebut jumlah dokter spesialis mata di Bali kini telah mencapai lebih dari 100 orang, sehingga pelayanan kesehatan mata semakin mudah diakses oleh masyarakat. Dan lebih lanjut dijelaskan bahwa katarak umumnya terjadi akibat proses penuaan. Namun kondisi tersebut juga dapat dialami anak-anak, bahkan bayi akibat faktor bawaan. Selain usia, paparan sinar matahari, pola makan, penyakit diabetes, hingga penggunaan obat-obatan yang mengandung steroid, itu juga menjadi faktor risiko terjadinya katarak. Meski demikian, angka kebutaan akibat katarak di Bali relatif kecil karena dapat ditangani melalui operasi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89.9 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Masih bareng May di sini untuk Rock and Breakfast ya. Semangat juga buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sesaat lagi juga akan hadir single-single dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya. Baik, saat informasi kembali hadir, Pengkab Jembrana bersama dengan Perbekel dan Lurah menggelar rapat koordinasi pada minggu kemarin adalah membahas langkah strategis pengelolaan sampah di Gumi Mekepung. Salah satunya adalah edukasi pemilahan sampah secara mandiri yang lebih masif serta penyiapan tebe komunal atau lubang sampah organik tradisional di setiap desa dan juga kelurahan yang masih memiliki lahan kosong. Di sisi lain, pembatasan sampah organik ke TPA memicu kekhawatiran adanya TPS liar di lingkungan masyarakat. Dalam rakor tersebut, para Perbekel dan Lurah disebutkan menyatakan siap untuk menyukseskan program ini. Namun demikian, pihak desa meminta dukungan sarana dari pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kadis LHPKP Jembrana Iwayan Putra Mahardika. Menurutnya, selain pemanfaatan tebe komunal tersebut, pihaknya juga telah berkoordinasi ke desa yang mengelola TPS 3R untuk mengeksekusi sampah organik. Harapannya, kedepannya sampah organik dipastikan tidak lagi dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPAP. Dan untuk mendukung kelancaran rantai distribusi, kelompok swadaya masyarakat KSM di tingkat desa dan kelurahan diminta untuk menyelaraskan jadwal pengangkutan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Namun demikian, diungkapkan di sini bahwa kebijakan pembatasan sampah organik masuk ke TPA diakui memicu tantangan baru. Salah satu yang paling diantisipasi adalah munculnya titik-titik pembuangan sampah liar atau TPA ilegal di lingkungan masyarakat. Nah, pemerintah daerah dan juga para desa berkomitmen untuk memperketat pengawasan guna mencegah hal tersebut. Dan di sisi lain, aturan baru juga diberlakukan terkait penataan lingkungan. Bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permohonan penebangan pohon, mereka kini diwajibkan untuk menyediakan lahan sendiri sebagai tempat menampung hasil tebangan tersebut.

0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari. Tidak terasa juga kebersamaan kita untuk Rock and Breakfast ya, mari tuntaskan sampai di sini. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Intip akan hadir. Tetap di 89,4 FM Suara Seni Hari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Darus Pratman 28 Padin Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali bareng Mei Antari di sini ya. Kali ini Mei hadir untuk intip informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Langsung saja tensin melalui via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087 773 331 894.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri. Pecinta Suara Sendiri, Suster Maria sudah lewat ya. Oke. Selamat pagi juga buat Anda yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dulu juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, sudah 23 menit lepas dari jam 9 pagi saat ini ya. Pagi ini kita akan bicara sedikit di intip ya, terkait dengan katarak. Ya, apa itu katarak? Katarak adalah kondisi medis yang ditandai penglihatan kabur akibat lensa mata yang semula jernih menjadi keruh. Lensa mata yang terletak di belakang iris dan pupil itu berfungsi memfokuskan cahaya ke retina agar Anda dapat melihat dengan jelas. Nah, ketika katarak berkembang, lensa mata menjadi semakin keruh, menghalangi cahaya untuk mencapai retina dan menyebabkan gangguan penglihatan. Dan penyakit mata ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati ya. Nah, penyebab umum katarak meliputi beberapa faktor ya, diantaranya adalah penuaan alami. Ini adalah penyebab paling umum. Seiring bertambahnya usia, lensa mata secara bertahap menebal dan kehilangan fleksibilitasnya. Akibatnya, protein dalam lensa mulai menggumpal dan menghalangi cahaya yang seharusnya masuk ke retina. Nah, penyebab lainnya apa dari katarak ini? Kita akan intip sesaat lagi, tetap di sini ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih diintip ya, informasi dan tips bareng Medis nih, gak tuntas di jam 11 siang nanti. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan. Selamat pagi semuanya. Tetap waspada ya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang sudah membuka juga rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Masih ada waktu untuk atensi ya, melalui via Facebooknya Suara Sunari dan WhatsApp di 087-773-331-894. Kita intip kembali penyebab berikutnya dari katarak ya, adalah perubahan struktur lensa mata. Ya, lensa yang sebagian besar terdiri dari air dan protein itu akan mengalami perubahan seiring waktu. Jadi gumpalan protein ini menghambat cahaya yang masuk ke retina, menyebabkan pandangan menjadi buram dan tidak setajam biasanya. Selain itu, perubahan warna lensa ya. Jadi pada tahap awal lensa itu mungkin berubah menjadi kuning ya atau kecoklatan secara ringan. Namun perubahan ini akan bertambah parah seiring dengan waktu, sehingga penglihatan makin terganggu. Dan pastinya juga beberapa kondisi bawaan, kelainan genetik ya, itu juga menjadi faktor penyebabnya. Mempengaruhi metabolisme atau struktur tubuh juga dapat meningkatkan resiko terbentuknya katarak, terutama jika disertai masalah kesehatan.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri. Pecinta Suara Sendiri, salah satu dari miliknya Ernie Johan, sudah hadir untuk Anda ya. Dan yang pastinya semangat kembali untuk semuanya yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Kita lanjut lagi untuk intip ya. Penyebab berikutnya dari katarak adalah kondisi mata atau tindakan medis sebelumnya. Riwayat operasi mata, cedera atau gangguan mata lainnya itu dapat mempercepat pembentukan katarak. Selain itu, penyakit tertentu juga ya menjadi penyebab, yakni diabetes adalah salah satu kondisi medis yang paling sering dikaitkan dengan peningkatan risiko katarak dan penggunaan obat tertentu. Jadi konsumsi obat kortikosteroid atau steroid dalam jangka panjang juga berpotensi memicu terbentuknya katarak. Lalu apa faktor risiko dari katarak? Tetap di Intips.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari miliknya Peti Bersaudara atau Peti Sister yang sudah hadir untuk Anda dalam intips ya, informasi dan tip. Ada lagi pura-pura nggak? Pura-pura apa? Pura-pura baik atau sebaliknya? Oke, senantiasa selalu waspada saja terhadap yang pura-pura baik terutama ya. Baik, pecinta suara sendiri yang lagu in the way juga senantiasa selalu tetap berhati-hati di jalan ya. Selain berhati-hati dengan yang tadi ya, harus berhati-hati di jalan kalau lagi in the way, senantiasa selalu selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, kita lanjut pecinta suara sendiri intip kita ya. Faktor risiko katarak, jadi terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko katarak, antara lain penuaan. Penuaan ini adalah penyebab tersering dari kekeruhan lensa atau katarak. Lalu riwayat trauma, lensa mata yang pernah mengalami trauma seperti masuknya serpihan material tajam ke mata, terbentur bola, kembang api, itu dapat membuat katarak itu tumbul lebih cepat. Dan juga ada infeksi saat kehamilan. Jika ibu saat hamil mengidap infeksi, khususnya rubella, itu dapat menjadi penyebab utama terjadinya katarak kongenital atau anak yang dilahirkan. Jadi katarak kongenital ini dapat terjadi pada salah satu atau kedua mata si anak.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM 89,4 suara seni hari, selamat pagi pecinta suara seni hari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 6 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 18.000 rupiah. 1 euro 20.603 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.055 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.500 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.51.

Iya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari lanjut lagi. Gimana semuanya, tetap semangat? Oke, semoga tambah semangat ya. Untuk program intip masih ada bareng May di sini, gak tuntas berakhir di jam 11 yang nanti. Masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda ya. Streaming bisa Anda simak melalui radio.kemomedia.id/senari dan follow IG Radio Suara Senari. Kita masih intip pecinta suara senari untuk faktor risiko katarak ya, terlebih dahulu sebelum nanti kita akan lanjut ke gejalanya. Iya. Faktor berikutnya ya yang menjadi faktor risiko adalah mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu lama seperti obat kortikosteroid dan juga amiodaron, itu dapat memicu katarak. Nah, pengidap penyakit tertentu ya, pengidap diabetes mellitus, hipertensi, hipokalemia dan dermatitis atopik, itu dapat berkaitan dengan timbulnya katarak di kemudian hari. Dan juga kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Paparan sinar matahari yang lama pada mata juga menjadi faktor risiko. Dan paparan toksin atau racun, riwayat keluarga yang mengidap katarak dan riwayat operasi pada mata. Nah, apa yang menjadi gejala dari katarak ini? Kita intip sesaat lagi.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari. Marini Sardi ya, hadir untuk Anda. Kita lanjut intip informasi dan timasi bareng medis nih ketentas di jam 11 siang nanti ya. Kita akan intip gejala katarak ya. Gejala katarak itu berkembang secara bertahap dan mungkin tidak terasa pada awalnya. Nah, beberapa gejala umum katarak meliputi penglihatan kabur atau buram, sensitif terhadap cahaya atau silau, kemudian penglihatan ganda, kesulitan melihat di malam hari, melihat lingkaran cahaya di sekitar lampu, kemudian warna terlihat pudar dan sering mengganti ukuran kacamata atau lensa kontak. Nah, untuk diagnosisnya seperti apa ya? Katarak itu didiagnosis melalui pemeriksaan mata komprehensif oleh dokter ya. Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan ketajaman penglihatan. Ini mengukur kemampuan Anda untuk melihat huruf atau simbol pada jarak tertentu. Lanjut pemeriksaan slit lamp, ini menggunakan mikroskop khusus untuk memeriksa struktur mata termasuk lensa. Lalu pemeriksaan retina, di mana memeriksa kondisi retina untuk memastikan tidak ada masalah lain yang menyebabkan gangguan penglihatan. Dan yang terakhir adalah tonometri, mengukur tekanan di dalam mata untuk mendeteksi glaukoma. Lalu bagaimana pengobatan katarak? Kita intip sesaat lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari, Bicinta Suara Sinari. Dari miliknya Pampers ya, sudah hadir juga untuk intips, informasi dan tips sekaligus membawa kita melangkah di menit ke-33 lepas dari jam 10 pagi. Masih bareng Mei di sini, lanjut lagi pengobatan katarak. Satu-satunya cara untuk mengobati katarak adalah melalui operasi. Operasi katarak melibatkan pengangkatan lensa yang keruh dan menggantinya dengan lensa buatan atau implan lensa intraokular ya. Nah, operasi katarak ini adalah prosedur yang aman dan efektif. Jadi terdapat beberapa jenis operasi katarak. Antara lain ada fokoemulsifikasi menggunakan gelombang ultrasonik untuk memecah lensa yang keruh sebelum diangkat. Kemudian ada operasi ekstraksi katarak ekstrakapsular, pengangkatan lensa yang keruh melalui sayatan yang lebih besar. Dan ada ekstraksi katarak intrakapsular, pengangkatan seluruh lensa termasuk kapsulnya. Jadi setelah operasi katarak, Anda mungkin memerlukan kacamata atau lensa kontak untuk mengoptimalkan penglihatan. Lalu adakah komplikasi katarak? Ya, dalam kebanyakan kasus, katarak akan terus memburuk dari waktu ke waktu yang menyebabkan penglihatan semakin menurun. Hal ini bisa menyebabkan pengidap sulit mengemudi, bahkan membahayakan keselamatan, begitu juga dengan kualitas hidup pengidap secara keseluruhan. Bila tidak diobati dalam waktu yang lama, tidak jarang katarak bisa menyebabkan kebutaan total. Ya, katarak yang tidak diobati juga dapat menjadi hypermature, suatu kondisi yang membuatnya lebih sulit dihilangkan dan lebih mungkin menyebabkan komplikasi operasi katarak. Jadi operasi katarak itu biasanya aman ya dan jarang menyebabkan komplikasi. Namun bukan tidak mungkin komplikasi akibat operasi katarak itu bisa terjadi. Antara lain ada peradangan mata, sensitivitas cahaya, ada fotopsia, kemudian ada edema makula, ada yang disebut dengan ptosis, kemudian dislokasi lensa intraokular, dan ada retina robek atau terlepas, serta ada posterior capsule opacification atau katarak kedua bisa terjadi ya, karena operasi katarak mengangkat bagian depan lensa, tetapi membiarkan bagian belakang tetap pada tempatnya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM, Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih lanjut ya, kita diintip informasi dan tip. Mari kita intip pencegahan katarak. Jadi meskipun tidak semua jenis katarak itu dapat dicegah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko terkena katarak atau memperlambat perkembangannya. Di antaranya lindungi mata dari sinar UV. Gunakan kacamata hitam ya, yang dapat menghalau 100% sinar UVA dan UVB saat berada di luar ruangan, terutama saat matahari terik. Lanjut konsumsi makanan sehat. Buah-buahan, sayuran, dan antioksidan itu dapat membantu melindungi lensa mata dari kerusakan. Berhenti merokok, karena merokok dapat meningkatkan risiko katarak dan masalah kesehatan mata lainnya. Batasi juga konsumsi alkohol ya, karena konsumsi alkohol berlebihan itu dapat meningkatkan risiko katarak. Jangan lupa untuk kontrol kondisi medis jika Anda memiliki diabetes atau kondisi medis lain yang dapat meningkatkan risiko katarak. Pastikan untuk mengelolanya dengan baik. Rutin periksa mata. Jadi pemeriksaan mata secara teratur dapat membantu mendeteksi katarak pada tahap awal sehingga pengobatan dapat dilakukan lebih cepat ya. Nah, pecinta Suara Sunyari, demikian informasi kita terkait dengan katarak ya untuk intip kali ini. Jika timbul beberapa gejala katarak seperti yang sudah diinformasikan untuk Anda yang semakin mengganggu atau mungkin semakin memburuk sehingga pengidap merasakan nyeri pada mata atau kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis mata ya untuk pemeriksaan dan tentunya penanganan lebih lanjut. Yap, jaga selalu kesehatan Anda ya. Salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Sampai di sini menuntaskan untuk Intips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi Sweet Memories akan hadir. Tetap di 89,4 FM Suara Sendiri.

89 Gemamar FM, suara Sunary. Halo, selamat siang pecinta suara Sunary. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Selamat siang pecinta suara Sunary, ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini, edisi Senin di tanggal 6 Juli tahun 2026. Tentu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang di program Sweet Memories.

0: to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sweet Memories, Suara Zunari.

89.9 Gama Pada FM, suara sinari so beautiful juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas pecinta suara sinari. Tentu jam 11 sampai nanti jam 1 kita akan dengerin lagu-lagu mancanegara era tahun 1980 sampai 2000-an ya. Tentu di program Sweet Memories. Untuk Anda pecinta suara sinari yang sedang memutar, jika berkenan untuk ikut bergabung silahkan ya. Atau mungkin jika ingin request lagu favorit Anda, silahkan juga bergabung di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 087-773-331-894 atau Anda juga bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari. Jangan lupa juga untuk Anda yang sedang dan jauh di sana, jika ingin mendengarkan via streaming, silakan diakses di sunariefm.gemamedia.id/sunari. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau begitu, terima kasih loh untuk Anda yang sudah bergabung, pecinta suara sunari. Tiara langsung putarkan lagu requestan pertama kita. Ada Bapak Nyoman Turun dari Kekeran Mengui sana yang request Never Ever. Ini dia singlenya.

89,4 pada film Suara Sinari, pecinta Suara Sinari sudah meluncur satu lagi di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Oke, setelah ini pecinta Suara Sinari ada satu lagu dari miliknya Westlife yang akan Tiara putar spesial untuk Anda untuk edisi hari ini sembari menemani aktivitas siang Anda. Mungkin sedang beraktivitas, sedang bekerja, sedang sambil siap-siap untuk istirahat siang hari ini karena sudah jam 12. Atau untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, sedang monitor 89,4 FM, terima kasih banyak. Semoga suka dengan lagu-lagu di program Sweet Memories saat ini. Dan untuk yang ingin request lagu silahkan ya, langsung saja bergabung di social media kami. Nanti Tiara akan bacakan satu-satu lagu requestannya. Nanti Tiara akan putarkan lagu-lagunya. Kemudian tak kalah ketinggalan, Tiara pun juga akan bacakan peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira ada apa? Nantikan sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sendari. Darling, I love you. Lagunya sudah meluncur dan spesial Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih banyak untuk Ibu Putu dari Semilai Jati yang sudah monitor dan sudah bergabung di WhatsApp kami. Selain ada Ibu Putu, terima kasih juga ini ada Ibu Indi di daerah Lukluk sana. Ya, Taurus menyapa katanya. Siap, ditunggu nanti ramalan zodiaknya di session yang kedua di jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Darling, kemudian terima kasih juga ada Dedi yang juga sudah mendengarkan via streaming kami. Terima kasih banyak ya. Silakan dia akses streamingnya. Nanti kalau misalnya ada masalah mungkin di streaming, mungkin bisa kabar-kabarin juga ya buat Bapak Dedi. Terima kasih banyak. Pokoknya silakan tetap berkomunikasi supaya Tiara pun bisa kontak nanti ke teknisinya kalau misal streamingnya sedang bermasalah ya. Baiklah, kita lanjut pecinta surat sinari seperti biasa. Kita akan bahas untuk peristiwa yang pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, di tanggal 6 Juli. 6 Juli ini adalah hari ke-187 dalam kalender Gregorian dan juga hari ke-188 dalam tahun Kabisat. Ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta surat sinari ya. Di tahun 1940, Bandar Udara Kemayoran. Ini adalah bandar udara pertama di Indonesia, pecinta surat sinari ya. Kemayoran gitu kalau dulu orang nyebutnya gitu ya. Ini adalah bandar udara utama di Jakarta yang diresmikan gitu ya di tahun 1940 sampai 1985 saja. Tapi yang mana Bandar Udara Kemayoran ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Oke, kemudian pecinta surat sinari, Bandar Udara Kemayoran ini kan bandar udara pertama di Indonesia ya untuk penerbangan internasional dan akhirnya mulai beroperasi di tahun itu 1940. Lanjut, pecinta surat sinari, tahun 1964 ada sebuah film yang dibintangi oleh grup pemusik Inggris beraliran rock The Beatles ya. Nama filmnya adalah The Beatles A Hard Day's Night. Ini pertama kali perdana ditayangkan di London di tahun 1964. Kemudian di tahun 1964 juga ya di Malawi sana. Malawi ini nama resminya Republik Malawi ya, sebuah negara yang terletak di Afrika bagian selatan yang akhirnya merdeka dari Inggris.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care, sweet memory, suara sumeri.

Thank you. Delapan sembilan koma pada FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary, Everybody Heard sudah meluncur juga di siang hari ini yang sudah menemani aktivitas siang Anda ya. Tak terasa sebentar lagi sudah jam 12 siang, otomatis sebentar lagi Anda sudah istirahat makan siang ya. Semangat, kalau mungkin belum jadwalnya istirahat mungkin bisa nyemil tipis-tipis dulu ya biar gak terlalu keroncongan perutnya, oke? Hold on. Hold on. Hold on. Oke, kita lanjut pecinta Surat Sinari. Kita bahas lagi peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 6 Juli. Oke, di tahun 1967 terjadi perang saudara Nigeria, dimulai dari penyerbuan Nigeria ke Biafra yang berusaha memisahkan diri dari negara tersebut. Kemudian pecinta Surat Sinari, di tahun 1975, Kepulauan Komoro yang merdeka dari Prancis ya. Kepulauan Komoro ini adalah kepulauan yang berada di sebelah timur Afrika dan berada di Selat Mozambik yang terbentuk oleh aktivitas gunung berapi atau vulkanik. Oke. Okay? Kemudian pecinta Surat Sinari, di tahun 2007 terakhir ini ada peristiwa di mana Komite Olimpiade Internasional yang menyetujui dibentuknya Olimpiade Remaja yang kemudian direncanakan diselenggarakan untuk pertama kalinya di tahun 2010 di Singapura. Oke, jadi itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta Surat Sinari ya. Untuk informasi selengkapnya atau lebih dalam, lebih jauh, Anda bisa cek di sumber yang Tiara baca di Wikipedia. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut pecinta Surat Sinari untuk dengerin Please Remember Me. Kemudian nanti kita akan break sebentar. Kita puji Trisandia dulu ya, seperti biasa di jam 12 siang tepat. Setelah itu nanti kita lanjut lagi di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

89 Gema Pada FM, suara sinar No Promises sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Terima kasih banyak pecinta suara sinar untuk Anda yang masih monitor di siang hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat beristirahat siang, ya kan, karena sudah jam 12 lebih 10. Selamat menyantap makan siang favorit Anda di hari ini. Terima kasih banyak pecinta suara sinar. Kita lanjut ya, sembari makan siang, sembari mendengarkan program Sweet Memories, sembari Tiara juga akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini di tanggal 6 Juli 2026. Kira-kira gimana ya pecinta suara sinar? Mari kita langsung saja mulai. Kita mulai dari zodiak Aries. Semangat Anda sedang tinggi dan cocok dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda. Di sisi asmara, komunikasi yang terbuka akan menghindarkan Anda pada kesalahpahaman. Hindari terburu-buru dalam mengeluarkan uang ya. Kemudian untuk zodiak Taurus, hari ini jadi salah satu waktu atau hari yang cukup menjanjikan bagi Anda. Ada peluang baru yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis, dan jangan ragu untuk menunjukkan kemampuan terbaik, karena atasan atau klien akan mulai memperhatikan performa Anda. Lalu untuk zodiak Gemini perlu lebih fokus agar tidak mudah terdistraksi. Banyak ide sedang bermunculan hari ini, tetapi tidak semuanya harus Anda wujudkan sekaligus. Luangkan waktu untuk beristirahat ya, agar energi Anda tetap terjaga.

89.9 kepada FM Suara Sinari. Pecinta Suara Sinari, mari kita lanjut lagi untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Oke, tadi kita sudah bahas 3, Aries, Taurus, dan juga Gemini. Sekarang kita lanjut ke zodiak Cancer. Intuisi Cancer sedang tajam, jadi gunakan perasaan Anda untuk mengambil keputusan yang penting, terutama yang berkaitan dengan keluarga. Kondisi keuangan relatif stabil jika tetap disiplin dalam mengatur pengeluaran Anda. Kemudian kalau untuk zodiak Leo, kerjasama dengan orang lain akan membawa hasil lebih baik dibanding Anda bekerja sendirian. Jangan gengsi untuk meminta bantuan jika memang dibutuhkan ya. Hubungan asmara juga akan terasa semakin hangat hari ini. Oke, kemudian ke zodiak Virgo. Untuk Virgo hari ini kira-kira bagaimana ya? Apakah hoki atau gimana? Hari ini Virgo mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Sikap teliti akan jadi nilai tambah yang akan membuat Anda dipercaya. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga pola makan agar tubuh Anda tetap fit ya, Virgo.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89 Gemabar FM, suara senari, you're beautiful. Dari mereka James Bloom juga sudah meluncur di siang hari ini. Terima kasih banyak pecinta suara senari untuk Anda yang masih tetap monitor siang hari ini. Yeay, untuk yang sudah request lagu tapi lagunya belum meluncur, sabar ya. Nanti satu persatu lagu requestannya akan Tiara putarkan. Ya, abis ini ada Ibu Tuti di Denpasar yang request lagu I Can't Stop Loving You. Ya, Tiara dapatnya itu dari versinya Bryan Adams. Bu Tuti, semoga benar ya lagunya nanti bakal Tiara putarin. Sabar dulu sebentar ya. Pecinta saudara-saudari, ada informasi penting siang hari ini. Apakah Anda sudah mengenal Happy Club Tengku Umar? Pecinta saudara-saudari, bagi Anda yang mungkin sering atau tetap selalu setia monitor, sepertinya pecinta saudara-saudari sudah kenal ya dengan Happy Club karena beberapa kali sempat talk show juga di sini ya. Nah, kali ini Happy Club kembali dengan bangga mengajak Bapak Ibu para senior yang aktif di Bali untuk mengikuti kelas senior aktif is back. Ya, catat di hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026 Sabtu ini ya, dari jam 7 pagi sampai di jam 10 pagi. Serta nikmati keseruannya dalam segmen-segmen yang menghadirkan suasana penuh semangat dan bahagia seperti berkaraoke, berdansa, senam tai chi senior, permainan asah otak dan sesi edukasi demensia dengan tema tetap aktif, sehat dan bahagia di usia emas bersama kami. Untuk Anda yang ingin bergabung ya atau pengen ikutan begitu di kelas senior ini, segera daftar dan hubungi di 081-339-710202. Sekali lagi ya, kalau mau daftar silakan bisa hubungi 081-339-710202. Jadilah senior yang aktif, mandiri, dan berbahagia. Oke, lanjut pecinta surat sendiri, kita bahas ramalan zodiak lagi. Kita sekarang ke zodiak Libra. Hari ini cocok untuk mengeksplorasi hobi atau kreativitas Anda. Inspirasi datang dari hal-hal yang sederhana. Jika sedang mencari peluang usaha sampingan, ada kemungkinan menemukan ide yang menarik hari ini. Terus untuk zodiak Scorpio, ini perlu bersabar menghadapi situasi yang berjalan lebih lambat dari harapan Anda. Tapi tetap jangan memaksakan sesuatu di luar kendali Anda. Bersikap tenanglah, karena itu akan membantu Anda menemukan solusi yang terbaik. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, kepercayaan diri Anda sedang meningkat. Manfaatkan momentum ini untuk mempresentasikan ide atau melakukan negosiasi. Dan dalam hubungan pribadi, dengarkan juga pendapat pasangan Anda agar tercipta keseimbangan dalam hubungan asmara Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sumeri.

89,4 FM Suara Sunari Ruin and Tears sudah meluncur ke ruang dengar Anda siang hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request, juga ada Nang Eka dari BTN Senggulan Kediri Tabanan yang juga monitor di siang hari ini. Katanya selamat istirahat siang sambil mendengarkan lagu-lagu Sweet Memories untuk pecinta Suara Sunari. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut 3 zodiak terakhir ya. Pecinta Surat Sunari gak kerasa loh, ternyata sisa lagi 3 aja. Oke, kita langsung bacakan dulu ramalannya. Untuk zodiak Capricorn, fokus pada tujuan jangka panjang akan membawa hasil yang memuaskan. Hindari konflik kecil di tempat kerja karena hanya akan menguras energi Anda. Untuk kondisi finansial, mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Kemudian untuk zodiak Aquarius, Aquarius terdorong untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman Anda selama sudah mempertimbangkan resikonya. Pertemuan dengan seseorang juga bisa membuka peluang yang menarik bagi Anda. Kemudian terakhir, ini dia ramalan untuk Pisces. Pisces sebaiknya lebih memperhatikan kesehatan dan kualitas istirahat. Dari sisi

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempurannya keras.

89, Gama Pada Bangun Suara Sinari. I miss you like crazy. Yang sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Girl, I'm so down. Okay, pecinta Suara Sinari, gak kerasa sekarang sudah jam 12 lebih 54 menit. Otomatis sisa lagi 6 menit aja kebersamaan kita di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Semoga pecinta Suara Sinari happy, senang ya untuk mengikuti dan juga mendengarkan program Sweet Memories edisi hari ini. Tapi ingat pecinta Suara Sinari, jangan lupa juga tentang Hopi Club yang kembali dengan bangga mengajak Bapak Ibu para senior yang aktif di Bali untuk mengikuti kelas senior Aktif is Back ya di hari Sabtu nanti tanggal 11 Juli 2026 dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Nikmati keseruannya dalam segmen-segmen yang menghadirkan suasana penuh semangat dan juga bahagia. Ada berkaraoke dan juga berdansa, ada senam Tai Chan senior, kemudian ada permainan asah otak dan sesi edukasi dimensi dengan tema tetap aktif, sehat, dan bahagia di usia emas bersama kami. Jika Anda pecinta Suara Sinari berkenan untuk ikut bergabung di kelas senior di Hopi Club, segera daftar dan hubungi 081-339-7710-201. Sekali lagi, maaf direvisi, 081-339-710-202. Sekali lagi ya, 081-339-710-202. Jadilah senior yang aktif, mandiri, dan juga berbahagia. Okay, jangan lupa daftar ya pecinta Suara Sinari, karena emang kelasnya tuh benar-benar bikin happy gitu, menaikkan mood kita, terutama buat para senior-senior, opa dan oma ya. Baiklah pecinta Suara Sinari, berhubung karena sudah durasi juga, waktunya Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di siang hari ini pecinta Suara Sinari. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap jaga kesehatan. Okay, Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya, dadah. Bye-bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dapat 9,4 FM, suara Sunari.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis, sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali rasanya kembali saya Dikatama bisa hadir menemani pencinta Suara Sunari kali ini di program Country Spesial. Di edisi kita di hari Senin di tanggal 6 Juli 2026 sampai di jam 5 sore nanti, seperti biasa lagu-lagu country akan menghibur pencinta Suara Sunari. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program Country Spesial, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan tetap nikmati streamingnya di radio.gemamedia.id/sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Good News. Itu judul lagu yang kita dengarkan baru saja ya, dari Zabuzi. Pencinta Suara Sunari merupakan penyanyi country asal Amerika, di mana lagu Good News ini itu dirilis di tahun 2024 ya, sebagai single utama dari albumnya yang berjudul Where I've Been Isn't Where I've Going. Ya, jadi lagu ini sukses mendunia, memuncaki tangga nada lagu di Australia, di Kanada, dan juga di Slovakia. Dan juga lagu ini sempat memenangkan beberapa penghargaan pencipta suara Sunari. Tentang nominasi Grammy Award atau penghargaan lainnya juga satu hal yang pencapaian yang luar biasa yang dicapai oleh Zabuzi. Ya, sudah kita hadirkan lagunya untuk pencinta suara Sunari. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di country spesial Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Anda sudah pasti mengenal Hovi Club Teuku Umar. Ya, Hovi Club kembali dengan bangga mengajak Bapak Ibu para senior yang aktif di Bali untuk mengikuti kelas senior Aftik is back. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 dari jam 7 sampai dengan 10 pagi. Pastikan untuk pencinta Suara Sunari hadir dan menikmati keseruannya dalam segmen-segmen yang menghadirkan suasana penuh semangat dan bahagia. Seperti berkaraoke dan juga berdansa, senam Tai Chi Senior, permainan asa otak, dan sesi edukasi demensia dengan tema Tetap Aktif, Sehat dan Bahagia di Usia Emas bersama kami. Segera daftarkan dan hubungi nomor telepon di 081-339-710-202. Sekali lagi, bisa mendaftar di nomor telepon di 081-339-710-202. Jadilah senior yang aktif, mandiri, dan berbahagia bersama Hovi Club.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: Country Special Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunarin.

89,4 FM Suara Sinari, Conway Twitty dengan Don't Cry Johnny ya, sudah mengantarkan kita ke sesi kedua di program Country Spesial kita di edisi hari Senin di tanggal 6 Juli 2026. Masih satu jam ke depan kebersamaan kita, dan untuk pencinta Suara Sinari yang sudah bergabung merequest lagu, semoga tetap setia sampai di jam 5 sore nanti.

89,4 FM Suara Sionari. Wellen Jennings, pecinta Suara Sionari, hadir dengan lagunya yang berjudul Amanda. Lagu country populer yang ditulis oleh Bob McDill dan direkam dengan sukses oleh Wellen Jennings di tahun 1974. Dan lagu yang dibawakan oleh Wellen Jennings ini memuncaki tangga lagu Billboard Hot Country Single selama 3 minggu berturut-turut pada tahun 1979. Sudah dihadirkan untuk pencinta Suara Sionari. Pastikan untuk tetap setia hanya di Country Special Suara Sionari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey.

89,4 FM Suara Sinari Gone Gone Gone dari Tantowi Yahya mengantarkan kita ke menit 37 lepas dari jam 4 di sore hari ini. Untuk pencinta Suara Sinari yang sudah bergabung, sudah merequest lagu dan masih tetap setia menyimak, terima kasih. Nantikan terus lagu-lagu country yang akan menghibur pencinta Suara Sinari sampai di jam 5 sore nanti. Selepas jam 5 tentunya kembali akan hadir lagu-lagu disco dan lagu reggae di program Sweet Sunset. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Saatnya untuk bergoyang di program Sweet Sunset di edisi kita hari ini. Masih di hari Senin di tanggal 6 Juli 2026. Sampai di jam 7 malam nanti, saya Dikatama yang menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu disco dan juga lagu reggae.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kali ini di program Sweet Sunset kembali akan hadir berita olahraga ya. Sebuah berita yang mungkin mengguncang jagat persepak bolaan dunia, di mana timnas Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah dikalahkan Norwegia dengan skor 1-2 pada babak 16 besar. Hasil Brasil versus Norwegia tersebut menjadi catatan negatif bagi Seleção. Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 90 di Italia, Brasil tersingkir pada babak 16 besar. Saat itu langkah mereka dihentikan Argentina. Setelah edisi tersebut, Brasil selalu mampu melewati fase 16 besar di setiap penampilannya di Piala Dunia. Meski begitu, sejak terakhir kali menjuarai Piala Dunia 2002, capaian terbaik Brasil di ajang ini hanya menjadi semifinalis pada edisi 2014 saat mereka berstatus tuan rumah. Dan di kesempatan lain, Brasil lebih sering terhenti pada babak perempat final. Ya. Namun, kali ini satu orang yang menghancurkan mimpi Brasil, yaitu Erling Haaland, menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Penyerang Norwegia ini membuka keunggulan melalui sundulan setelah menerima umpan dari Andreas Kjeldrup. Gol tersebut membuat Brasil berada pada posisi tertinggal saat waktu pertandingan memasuki menit-menit terakhir. Dan upaya mengejar ketinggalan belum membuahkan hasil karena lini pertahanan Norwegia mampu meredam serangan dari Brasil. Pada menit ke-90, Haaland kembali mencetak gol. Dan kembali juga yang memberi asis adalah Kjeldrup di depan kotak penalti sebelum melepaskan tendangan kaki ke arah gawang Brasil. Gol kedua tersebut sekaligus semakin membenamkan dan mendekatkan Norwegia ke babak perempat final. Namun Brasil berhasil memperkecil ketinggalan melalui gol Neymar di menit injury time lewat titik penalti.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Sunari. Masih dari perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika dan Kanada ya. Di mana timnas Meksiko harus mengubur mimpinya menjadi juara Piala Dunia 2026 usai kalah dari Inggris di babak 16 besar. Dan siapa sangka performa gemilang mereka sepanjang Piala Dunia harus berakhir di hadapan 80.000 pendukungnya yang hadir langsung ke Stadion Azteca, pencinta Suara Sunari. Kesedihan langsung tergambar dari raut wajah para pemain setelah pertandingan berhasil dimenangkan oleh Inggris. Bermimpi lalu jatuh seperti itu tentu sangat menyakitkan. Dan pencinta Suara Sunari, pelatih mengatakan mereka telah memberikan yang terbaik di lapangan. Tetapi hari ini bukan takdirnya. Para penggemar memiliki harapan tinggi dan pemain tidak dapat menyelesaikan tugas dan memberi mereka malam penuh kegembiraan lainnya. Setelah kekalahan menyakitkan karena Meksiko sebelumnya merupakan salah satu tim yang meraih rekor 100% kemenangan ya selain Prancis dan juga Argentina. Bukan hanya itu, Meksiko juga menjadi satu-satunya tim yang meraih clean sheet terbanyak, yaitu 4 kali. Dan pencinta Suara Sunari, sebelum melawan Inggris, Meksiko mencetak 8 gol tanpa kebobolan dari 4 pertandingan. Meski begitu, catatan positif mereka harus berakhir lebih cepat saat dikalahkan Inggris dengan skor 3-2.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, petenis Indonesia. Janis Chen mencatat pencapaian bersejarah pada penampilan perdananya di Wimbledon 2026. Petenis berusia 24 tahun itu tampil di nomor tunggal putri dan ganda putri pada turnamen Grand Slam yang berlangsung di All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Keikutsertaan Janis mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk kembali memiliki wakil di nomor tunggal putri babak utama Wimbledon. Ia menjadi petenis tunggal putri Indonesia pertama sejak Angelique Wijaya pada 2004 yang tampil di fase utama turnamen tersebut. Pada babak pertama, Janis langsung menghadapi unggulan asal Kanada. Dan petenis asal Jakarta ini tampil meyakinkan dengan menang 2 set langsung 6-1-7-6. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Janis atas petenis asal Kanada tersebut. Kemenangan ini membawa Janis melangkah ke putaran kedua sekaligus mencatat prestasi baru bagi tenis Indonesia di ajang Wimbledon. Perjalanan Janis di nomor tunggal akhirnya terhenti pada babak kedua setelah kalah dari Daria Kasatkina dengan skor 7-6, 1-6, dan 4-6. Meski gagal melaju lebih jauh, pencapaiannya tetap masuk dalam catatan sejarah. Janis menjadi petenis tunggal putri Indonesia pertama yang menghasilkan capaian putaran kedua Wimbledon sejak 2003.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, kejuaraan Asia Tinju U19 dan U23 2026 resmi bergulir di Hall Basket Gelora Bung Karno minggu kemarin ya. Ajang yang mempertemukan ratusan petinju muda terbaik dari berbagai negara di Asia ini menjadi bukti kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara. Upacara pembukaan berlangsung meriah dengan memadukan nuansa modern dan juga budaya Nusantara. Beragam pertunjukan tari tradisional memeriahkan acara, mulai dari tarian khas Betawi hingga tarian asal Aceh yang memukau para tamu undangan. Acara pembukaan dihadiri para atlet, ofisial, delegasi negara peserta, serta jajaran pengurus tinju Asia. Turut hadir Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Indonesia dan juga jajaran pengurus. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Koordinator Bidang Pangan juga menyaksikan langsung pembukaan kejuaraan tinju tersebut. Ketua Umum Perbati mengatakan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah menunjukkan semakin besarnya kepercayaan dunia terhadap perkembangan olahraga tinju di tanah air. Dan atas nama Perbati merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah acara bergengsi ini. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga sarana mempererat persahabatan dan hubungan antar negara melalui olahraga.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, selamat sore dan masih di program Sweet Sunset ya. Kali ini lagu-lagu reggae yang akan menghibur pencinta Suara Saudari. Pastikan tetap setia hanya di Suara Saudari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WIB.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari Bineka Run 2026 telah tuntas terlaksana. Dengan diikuti lebih dari 2.500 pelari dari berbagai penjuru tanah air yang terbagi di 3 kategori, yaitu 3K, 5K, dan 10K. Dilangsungkan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu, event lari tahunan yang mengusung tema Different Stories, One Finish Line ini mengajak para runner untuk merayakan semangat persatuan melalui gaya hidup sehat. Sepanjang lintasan, para pelari disuguhi dengan atmosfer budaya yang kental, mulai dari iringan musik tradisional hingga cheering dengan kostum adat Nusantara. Tidak hanya sekedar berlari, acara ini menjadi panggung perayaan identitas bangsa yang inklusif, sehat, dan penuh energi positif. Bineka Run 2026 adalah bukti nyata bahwa olahraga dapat menjadi perekat bangsa yang paling efektif. Melihat ribuan pelari dari berbagai latar belakang, suku dan profesi yang berkumpul di sini dengan satu tujuan adalah kebanggaan luar biasa. Kita membuktikan bahwa di garis finish kita semua adalah sama, masyarakat Indonesia yang sehat, kuat, dan mencintai keberagaman. Tidak hanya sekedar berlari, Bineka Run 2026 juga memberikan bantuan pembinaan kepada atlet atau peserta disabilitas. Selain itu, hasil penjualan tiket akan disalurkan untuk pengadaan buku bagi anak-anak dan remaja guna meningkatkan literasi, dan sebagian lainnya akan digunakan untuk perbaikan nutrisi pada anak-anak melalui pembelian susu dan buah yang disalurkan kepada yayasan yang telah ditetapkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nikmati dinner time music yang akan hadir kembali di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Stay tuned at DTV.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Minertime Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Biskuit tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Delapan sembilan koma empat FM, suara Sunan.

0: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Suasana pagi hari ini kembali Rock and Breakfast ya. Hadir ke tengah ruang dengar Anda, dan pagi ini bareng Mei Antari di sini untuk atensi seperti biasa. Anda bisa melalui via Facebook ya, dan juga WhatsApp di 087-773-3318-94.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri rock and breva hadir ke tengah ruang dengar Anda. Semangat pagi buat yang sudah membuka rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang sudah gabungan nanti dicolek-colek ya, sabar dulu. Dan yang untuk request Slipknot kita punya hanya All Hope Is Gone. Gak apa-apa nanti hadir ya. Oke, satu informasi untuk Anda pecinta suara sendiri, tahapan sistem penerimaan murid baru SPMB SMP di Denpasar Bali telah usai. Dan kini siswa yang dinyatakan lolos tinggal melakukan pendaftaran ulang di sekolah masing-masing. Meski demikian, tahapan SPMB SMP di 17 SMP Negeri di Denpasar masih menyisakan kuota sebanyak 321 kursi, di mana total kuota jalur domisili sebanyak 3.831 setelah mendapatkan suntikan sisa kuota dari jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Namun, saat pengumuman kelulusan hanya 3.510 yang dinyatakan diterima. Dilansir dari website SPMB SMP Denpasar, adapun rincian sisa kuota tersebut yakni SMPN 5 Denpasar dengan kuota 253 terisi 197 sisa 56 kursi. Lalu di SMPN 9 Denpasar kuota 249 terisi 246 dan masih sisa 3 kursi. Di SMPN 11 Denpasar kuota 188 terisi 173 sisa 15 kursi. Kemudian SMPN 12 Denpasar kuota 264 terisi 227 sisa 37 kursi. SMPN 13 Denpasar kuota 283 terisi 203 sisa 80 kursi. SMPN 15 Denpasar kuota 244 terisi 155 sisa 89 kursi. Serta SMPN 17 Denpasar kuota 229 terisi 188 sisa 41 kursi. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi pilihan sekolah di beberapa wilayah serta sebaran lulusan SD di Denpasar. Terkait sisa kuota tersebut, Kabid Pendidikan SMP Disdikpora Kota Denpasar Ida Bagus Suryadana mengatakan bahwa kuota yang tersisa tersebut akan dibiarkan kosong. Pihaknya mengaku tetap melakukan kepada petunjuk teknis SPMB SMP. Dan Ketua Panitia SPMB Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Kota Denpasar Ngakan Made Samudra mengatakan jumlah pendaftar jalur domisili sebanyak 5.265 orang, yang lolos sebanyak 3.510 orang, sehingga ada 1.755 siswa yang gugur. Selain itu ada juga yang memang pendaftarannya ditolak. Penyebab ditolak karena kesalahan dalam pengunggahan dokumen. Juga ada yang menggunakan kartu keluarga atau KK luar Kota Denpasar maupun menggunakan surat keterangan penduduk non-permanen sebagai pengganti KK. Untuk SPMB SMP Negeri di Denpasar tahun ini menyiapkan daya tampung 5.960 siswa yang terbagi ke dalam 149 kelas. Pelaksanaan seleksi menggunakan jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Setelah pengumuman untuk semua jalur, total siswa yang lolos dan tersebar di 17 SMP Negeri sebanyak 5.639 siswa.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Masih dalam Rock and Breakfast yang masih bareng May di sini hingga tuntas berakhir di jam 9 pagi nanti ya. Sudah 40 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Semangat juga buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang berada di luar kota sana, apa kabarnya? Pagi semua, siaran kami tetap bisa disimak juga melalui streaming ya. radio.kemomedia.id/sunari. Pagi dulu Mbak Tika Rus di seputar Ulun Sui ya. Sudah absen pagi ini Pak Yan Sutamo juga, semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Kemudian selamat pagi saya ucapkan untuk agak sedikit kredit ini. Tara, enggak kelihatan nih Pak Oke di seputaran Jalan Trenggulis sana. Oke, semangat pagi. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya ya. Juga buat Pak Made Hendra Saputra, kemudian juga buat De Apong, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas. Abang Waisal, apa kabarnya? Mudah-mudahan semangat juga. Dan untuk Anda yang tentunya ingin atensi, masih ada waktu langsung melalui via Facebooknya Suara Sunari, atau silakan melalui WhatsApp kami di 087773331894. Untuk follow IG melalui Radio Suara Sunari.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sumari.

Ya, 89,4 FM, suara sunari, pecinta suara sunari. Rock and Breakfast masih hadir ya ke tengah ruang dengar Anda suasana pagi hari ini. Yang pasti masih bareng Mei Antari di sini hingga tuntas di jam 9 pagi ya. Oke, ya, dari request single yang baru saja hadir untuk Anda, salah satu hit milik dari Ras ya. Selamat pagi dulu Pak Mangwe. Semoga semangat juga. Oke, tetap semangat semuanya ya. Ada juga Ibu Ayu di seputaran Denpasar yang atensi. Sudah ready akan segera mengudara singlenya. Kemudian selamat pagi juga mengucapkan untuk Bunda Ayu. Semangat pagi Pak Ketut Rai Sumardinata. Sehat selalu mudah-mudahan ya. Dan yang pastinya lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda, Matgawi. Oke, lanjut. Di belakang Pak Ketut Rai ada Pak Dewo Apal. Selamat pagi Pak Dewo. Singlenya juga sudah ready. Mohon bersabar ya. Dan masih ada waktu untuk Anda ingin atensi langsung ke via Facebook Suara Sunari WhatsApp di 087-773-331894. Silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari. Simak streaming kami melalui radio.kemamedia.id/sunari.